Yes. Echa yeto maiga maba no mabu. Pasani kingo ika Nairobi baba nta bingambu yabale. Mm. Wetania aba wetania aba abaremi chi elibu mia saba. Igo banya igo baka ne bonus ya bali tukuri ale robo no. Abo se weta bali mibande bako bako tabage cha ya maiga bebe ntibire bobe kabisa.

0: Tawara tebanga wibino wabe wali wawa tebanyo wutukuro wiyanga ibali kwa nangamu na njiko chika studio. Hello.
1: Hello, sorobi.
0: Wairire.
1: Wairire buya.
0: Eh, ningongo kwa nakomo.
1: Oyo da rek mungo ro pas na kanya ange sima ya kanya ro tu wai gata nina.
0: Aha.
1: Eh, lenge na kubwa tire go go tuko buya.
0: Mhm.
1: Eh, lenge na kona ro tu wa kai go go tuko buya ko maga ni dia ma yango tere yo ko ro ko so yo muga sala ni gura bu.
0: Mhm.
1: Vaya ko di paro sto kamo se sare.
0: Mhm.
1: Tere yo ko ro kumbu de gicho ni ko po tie no.
0: Yo ko ba uchume.
1: Kamo te orwa.
0: Bango uchume.
1: Cinco baterías aquí.
0: Mhm.
1: Ah, vaga le dio botito, llamo no no otro de pa mot.
0: Llamo na Sunday sana, thank you. Hello. Ya chile. Kwana kama na chiko chaka sister wali baka tene botukuya ni tete chiko ligo tabo kimoro bali wali tukali gali alero. Nga yare bega tege sakurwa. Oko nyaka ba mana nche mungwana na ntara ibuga. Nga kibuirete tumaitenga yara bega tonsi tali ga Dominic. Chinia Dominic ontari ga sokoro kuru al chumbo. Supermarket adiwa kisinga kimbi yole kutumari jara liontia kwa ni kukuwa ni jara liontita tumini kunjana bago Thomas Munene na chusumu kwa niri kumuganda Pius Babu na wawansi panya nsarabu machoka kupata ima utoro utukuru vya. Hello.
2: Mwairele.
0: Mwairele vya.
2: Mwairele niwe kini niko basa mayo moonjo.
0: Hmm.
2: Tangani wanili utukuru vya.
0: Mm-hmm.
2: Ni anda sina koyu na yana inche maonde ni anda korera ena na korera enke.
0: Mm-hmm.
2: Kamu ni najis kamu mengenai pisah dengan mengenai ini beres mata lah.
0: Hmm.
2: Rafu mana kau yang nanya buti mamba meri naranga toye.
0: Ayo kau bawa cumbe.
2: Kamu tu korbu mau jangan orang ini orang emma masa bicara sih punya tapi tahu tidak kena orang.
0: Alright, thank you. Hello.
3: Wah, ini seru juga.
0: Wah, ini seru ya.
3: Selamat datang kau ramah sah.
0: Hmm.
3: Kami mahu tu kau buaya. Enca saya mau baca. Ia kena enca coba dia mana lagi juga mana coro. Kami ini sebagai mau meronya araf dari Asia. Awan jadi tapi tu kau buaya pasal enca negara macam tu kau buaya.
0: Alright, send the sana. Thank you. Ngoli aku nama nanti si mian mau lihat aku.
4: Hari depan.
0: Yes.
4: Where is
0: it? Where is it? Ada tu kau
4: baca kau
0: sih. Uh huh.
4: Kalau di buat cukup, biar kau kerja sahaja
0: kau
4: mempunyai rasa berada di.
0: Mhm.
4: Kalau di buat apa sahaja
0: buat
4: cukup, biar. Mhm. Agak kau kaki. Mhm. Kalau di buat, biar kau kau
0: kerja dengan muka ayah. Mhm.
4: Kalau di buat, biar kau tu balik ke kau di sini muka kau ayah. Cuma
0: nak jauh kau bateri.
4: Apa nama cuma balik ke nanti di tuh sudah sampai ayah dah boleh ke nak nanti dia
0: tiada. Yes.
4: Kalau nak apa nak kalau dekau, hari kalau hari dia akan guna punya, aku baca kurban ni.
0: Eh?
4: Kalau nak apa nak kalau dekau hari kalau hari dia akan baca kurban ni. Aku guna tu dah sahaja dia baca kurban, apa baca kurban ni baca ni?
0: Amo dah sahaja dia baca kur.
4: Eh, mana dia baca ni kaki? Aku cakap ni kaki, jadi aku ni kaki awak ni kaki dia. Aku tu pun ada kurban.
0: Mana dia nak buat itu?
4: Baik.
0: Okay, boleh. Tak kita kata barang, baru cakap cuma kulit kau baca.